Hei hi, Akashwani Aizawl ani. Tuna chuan voina tana kan hun hunung. Zantiang lunglen hun kan mang ho vanga tun trum zantiang lunglen huna chuan zir sang zela nam te van hlupui le lal ki mazo te te zai kan ngai thla don ani. Ole bul ran nan zir sang zela nam te zai kan ngai thlanga nem dunang o ti hla aron sa ang.